Boya kanila kandi angu mbangundai Akanila kaini mokwari bulu Boya kanila kandi angu mbangundai Ofila kimbulu kwa leko